두고 돈 보면 바로 땅으로 가고 굳이 씰 하루 속

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Muadz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam radio kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan menelusuri kisah hikmah dari sosok sahabat mulia yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an merupakan keturunan terpandang bangsa Quraisy dari suku Abdus Syams yang memiliki jalur

seorang wanita yang dikenal sebagai pemakan jantung sang paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, di dalam perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, ternyata Abu Hudzaifah bin Utsbah radhiyallahu an justru tercatat sebagai generasi awal yang memeluk agama Islam. Masya Allah. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat dakwah dan belajar Islam di tahun keempat kenabian. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah bin Utsbah radhiyallahu an bersama sedikit muslim lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi kala itu. Sebab keislaman mereka akan memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utsbah, ayahnya sendiri, dan juga Abu Jahal, jika keislaman mereka telah diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Abu Hudzaifah radhiyallahu an memiliki seorang budak yang berasal dari Persia yang bernama Salim, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Abu Hudzaifah radhiyallahu an justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Tidak ada bedanya di mata Allah dia budak ataupun orang merdeka. Nah, kemudian pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an juga tidak pernah merendahkan Salim. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap mengajak Salim untuk makan bersama dalam satu piring. Ini merupakan hal yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan karena anaknya sendiri makan bersama budaknya. Maka ayah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Utsbah, tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya sendiri, dan ia pun berkata, apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Hudzaifah anaknya Utsbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Abdus Syams, makan bersama dalam satu piring dan duduk bersama-sama dengan budaknya. Namun apa kata Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang keimanan sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya? Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu an pun menjawab kepada sang ayah, "Wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain karena aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri dan aku menyayanginya seperti aku menyayangi anakku sendiri." Maka selanjutnya pendengar, demi membebaskan status budak Salim, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membuat keputusan yang sangat mengejutkan sang ayah dan seluruh masyarakat Quraisy pada umumnya, di mana ia mengumumkan pembebasan Salim, kemerdekaan Salim dari budak menjadi anak angkatnya sendiri. Abu Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku akan membebaskan Salim dari perbudakan dan aku telah mengadopsinya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini namanya adalah Salim bin Abi Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah dan ia akan menjadi ahli warisku." Masya Allah, keimanan yang sudah benar-benar tertancap ke dalam hati sang Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, tentu saja pendengar, tindakannya ini menjadi aib bagi sang ayah, yakni Utsbah bin Rabi'ah, yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau ia harus menerima Salim karena sang anak, yakni Abu Hudzaifah radhiyallahu an, sudah terlanjur mengumumkannya kepada masyarakat Quraisy. Dan Utsbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh ketulusan dan kemuliaan Islam, kelembutan Islam yang telah menjadi agama dari si anak. Saat itulah pendengar yang budiman, dalil-dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika turun ayat Al-Quran tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat ke nama orang tua angkatnya, maka berubahlah nama Salim yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yakni Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini

Anda berada bersama sang istri dan juga anak angkatnya. Abu Hudzaifah radhiyallahu an membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahlul ilm dan juga penghafal Al-Quran seringkali mengajarkan Islam dan memimpin sholat bagi orang tua angkatnya. Hingga tanpa sengaja keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utsbah bin Rabi'ah. Sehingga keislaman mereka membuat Utsbah bin Rabi'ah, sang ayah serta anggota keluarga lainnya menjadi berang. Mereka marah dan juga murka. Utsbah yang selama ini menentang ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuasa lagi menahan marahnya saat mengetahui sang anak dan juga keluarganya telah memeluk agama Islam. Namun pendengar yang beriman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya, mereka tetap kokoh istiqomah dalam keislaman mereka. Hingga mau tidak mau, Utsbah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Namun tetap saja, pada akhirnya keislaman Abu Hudzaifah radhiyallahu an, anak dari Utsbah bin Rabi'ah, diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi sang ayah tetap memberikan perlindungan kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya. Dan inilah pendengar yang beriman. Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan sang ayah, hubungan keluarga mereka tetap tidak terkotori, tetap tidak berubah, artinya masih saling berdekatan, masih saling berangkulan meski mereka berdua berbeda keyakinan. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap kali mengajak sang ayah agar ia mau masuk ke dalam agama Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Hingga pada suatu hari Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan keluarganya bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah. Utsbah pun tetap menolak masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya Utsbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang pada masyarakat Quraisy kala itu, terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi radhiyallahu an di perang Badar. Nah pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, sebelum pertempuran Badar berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin agar tidak membunuh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an yang kala itu memang masih dalam kemusyrikan. Karena Abbas tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin sebenarnya. Namun Abbas dipaksa ikut berperang bersama kaum musyrikin Quraisy dan ia terpaksa atas desakan kaum musyrikin Quraisy. Saat itulah pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an yang juga memiliki kerabat di pihak lawan, yakni di pihak musyrikin Quraisy, merasakan hal yang menurutnya tidak adil terhadap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an sempat bertekad untuk membunuh Abbas jika ia bertemu dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Dan inilah yang membuat niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata di dalam hatinya, "Jika saya bertemu Abbas, maka akan saya bunuh dia." Namun ternyata pendengar, dalam perang Badar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak bertemu dengan Abbas. Dan Abbas radhiyallahu an pun selamat dari kecaman Abu Hudzaifah. Dirinya merasa salah karena dirinya menentang pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berniat membunuh seseorang yang dilarang untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendengar yang beriman, kebesaran dari seorang sahabat mulia Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Niat buruknya yang sempat ia tunjukkan kepada Abbas rupanya menjadi titik balik bagi Abu Hudzaifah radhiyallahu an dalam membela agama Allah azza wajalla. Meski tak ada seorang pun yang mengetahui niat buruknya tersebut, ia begitu menyesali kekhilafannya. Oleh karenanya, sejak itulah ia bertekad untuk membayar kesalahannya dengan berusaha mendapatkan syahid di medan jihad fisabilillah. Maka seluruh momen jihad setelah perang Badar selalu ia ikuti agar ia menemui syahid di jalan Allah Azza wa Jal dan menebus kesalahannya yang pernah ia lakukan.
Hingga akhirnya Abu Hudzaifah radhiyallahu an mendapatkan apa yang ia cita-citakan di tahun ke-12 Hijriah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat peperangan Yamamah, yaitu perang yang menghadapi gerakan Murtaddin yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu, dan di perang Yamamah pula anak angkat Abu Hudzaifah yakni Salim radhiyallahu anhuma gugur sebagai syuhada. Insyaallah. Mereka hidup bersama dan syahid pun ikut bersama-sama. Semoga persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga ini bisa kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan nyata kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

哎呀，哈，那就这会儿，哎呀，拜拜，那过不拜，哎呀，哎呀，哎呀，拜拜，啊。

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sejak 2003 telah menganggap serius isu bunuh diri, hingga menggandeng International Association of Suicide Prevention atau IASP untuk memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia setiap tanggal 10 September. Data WHO menyimpulkan, bunuh diri telah menjadi masalah besar bagi kesehatan masyarakat di negara maju dan menjadi masalah yang terus meningkat jumlahnya di negara berpenghasilan rendah dan sedang. Hampir 1 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri. Ini berarti kurang lebih setiap 40 detik jatuh korban bunuh diri. Insan Edukasi, bunuh diri merupakan masalah yang kompleks karena tidak diakibatkan oleh penyebab atau alasan tunggal. Bunuh diri merupakan interaksi yang kompleks dari faktor biologis, genetik, psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan. Sulit untuk menjelaskan mengenai penyebab mengapa orang memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Sedangkan yang lain, dalam kondisi yang sama atau bahkan lebih buruk, tidak melakukan bunuh diri. Meski demikian, tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri umumnya dapat dicegah. Data WHO tahun 2010 mengungkapkan angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 hingga 1,8 per 100.000 jiwa. Tentu jika tidak ada upaya bersama pencegahan bunuh diri, angka tersebut bisa tumbuh dari tahun ke tahun. WHO meramalkan pada 2020 angka bunuh diri di Indonesia secara global menjadi 2,4 per 100.000 jiwa. Insan Edukasi, beberapa gejala dini yang harus diperhatikan untuk mendeteksi secara dini percobaan bunuh diri pada individu seperti kesedihan, kecemasan, perubahan suasana perasaan, keresahan atau kebingungan, cepat marah, penurunan minat terhadap aktivitas sehari-hari seperti kebersihan, penampilan, makan, sulit tidur, sulit mengambil keputusan, perilaku menyakiti diri sendiri seperti tidak mau makan, melukai diri dan mengisolasi diri. Bunuh diri dapat dicegah. Semua anggota masyarakat dapat melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan kehidupan dan mencegah bunuh diri pada individu dan keluarga. Oleh sebab itu, kerjasama yang erat antara individu, keluarga, masyarakat, profesi, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mengatasi masalahnya.
1: Demikianlah RE hari ini. Kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini. Hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Kilas utama hari ini. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Kamis 10 September 2026 diprediksi didominasi hujan ringan. Namun, beberapa daerah diperkirakan mengalami cuaca berawan, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Nias Selatan, Batubara, serta Kota Sibolga. Perkiraan ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Demikian kilas utama daerah hari ini disari dari tribun.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your life.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan, kita sudah masuk ke program request pagi bersama Raw FM yang tentunya di pilihan lagu pop Indo dan juga manca. Bagi rekan-rekan yang ingin request lagu kesayangannya bisa hubungi kami di 0822 9999 6105. Oke, ini sudah ada penelpon perdana, kita angkat dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi Raw FM.
0: Selamat pagi Mama. Gimana kabarnya ini Mama?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Kabar sehat. Semangat, masih semangat ya Man. Ini masih pagi hari. Mau request lagu apa ini Mama?
1: Mau request lagu pop Indo.
0: Yang judulnya?
1: Sendiri dari Ellen Mamo.
0: Sendiri Ellen Mamo. Oke, ada nih Mama lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Di salam buat Pak Junta. Buat Mama Rifki Tuhun. Buat Mama Hikmah.
0: Okay.
1: Buat Mama Borulugis Palopat Maria. Buat Sahrul. Buat Marina. Buat semua-semualah pendengar setia kita ya.
0: Oke Mama, sama-sama, ditunggu lagunya. Oke, itu dia penelpon perdana dari Mama Ika. Katanya pengen diputerin lagu Sendiri dari Ellen Mamo. Oke, ini sudah ada bergabung dari via chat WhatsApp. Katanya pengen nge-request lagu Taruh Kak dari Nadine Amizah. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw aja Kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita angkat lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Request pagi bersama Ika.
0: Iya, betul sekali.
2: Assalamualaikum Ika.
0: Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya hari ini Bang?
2: Alhamdulillah. Jadi benar betulan kamu Ika.
0: Aduh. Doain aja ya Bang.
2: Ya, jadi orang komunikolog kan.
0: Iya. Oke, mau request lagu apa nih Bang?
2: Nirvana.
0: Bisa diulang Bang?
2: Nirvana.
0: Nirvana?
2: Iya.
0: Itu penyanyinya ya?
2: Iya, grup bandnya.
0: Oke.
2: Nirvana.
0: Judulnya apa nih Bang?
2: Ada ya, apa yang ada?
0: Sebentar kita lihat dulu.
2: Band itu B. Lima Romawi.
0: Nirvana. V ya Bang, bukan F.
2: V yang kelima Romawi.
0: Iya.
2: Sebentar. Adanya.
0: Oh, ini lagu Pak Manca ya Bang?
2: Yoi.
0: Oke, ini ada Come As You, Redmi. Ada apa lagi nih? Itu sih Bang yang ada Bang.
2: Cuman yang itu?
0: Iya, nanti kita update lagi ya Bang ini.
2: Apa lagi? Apa tadi? Yang itu?
0: Come As You Bang.
2: Terus?
0: Rap Me.
2: Itulah, Rap Me itu aja lah.
0: Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa nih Bang?
2: Mama Ika tadi ya?
0: Iya, betul.
2: Maika, Marina.
0: Oke.
2: Okay. Buat Ica deh. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke, okay, abangnya juga ya. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, okay, ini kita beralih ke via chat WhatsApp lagi. Oh, ternyata masih ada penelpon. Sebentar, kita angkat dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM. Aduh, sepertinya ini ada sedikit kesalahan ya di jaringan. Halo, request pagi bersama Raw FM. Selamat pagi Bang. Gimana kabarnya Bang pagi hari ini?
3: Baik.
0: Kabar baik ya. Kenapa Bang?
3: Mikrofon suaranya nggak ada. Oh ya.
0: Iya. Warga selagu apa nih bang pagi hari ini?
3: Ada dari Afgan.
0: Afgan. Sebentar. Ada nih bang. Ada yang judulnya Masa Iya, silahkan. Sampai jumpa kacamata. Terima kasih cinta ini bang. Mau yang mana ini bang?
3: Jodoh pasti bertemu.
0: Sebentar kita lihat.
3: Ada.
0: Ada nih bang. Salam-salamnya untuk siapa nih bang?
3: Bisa dua lagu.
0: Mungkin nanti kalau masih ada waktunya ya bang, kita putarkan.
3: Kalau nggak sesi kedua aja nanti ya.
0: Iya betul, iya sesi kedua aja bang.
3: Oke, kirim okay. Salam buat yang sudah naik ya. Hmm. Buat keluarga besar Abang David, okay. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM, terima kasih ya.
0: Oke bang, sama-sama. Ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan. Oke, ini masih ada bergabung. Halo, request pagi bersama Raw FM.
4: Bersama Raw FM, Ica.
0: Pagi, Mang Boru. Gimana kabarnya, Mang Boru?
4: Kabarnya begitu-begitu aja lah.
0: Iya, sehat ya, Mang Boru. Alhamdulillah banyak sehat, Mang Boru. Sehat, banyak alhamdulillah.
4: Sehat, tidak Mang Boru, turu kau kan?
0: Kenapa, Mang Boru?
4: Turu.
0: Suaranya macet nih, Mang Boru.
4: Tinggal kalau enggak sih, dapat Mang Boru orang batang turu kau.
0: Oh, bukan, Mang Boru. Yang orang batang turu itu Ririn, Mang Boru kemarin.
4: Riri.
0: Iya, kalau Ica orang Sidimpuan Mang Boru. Gimana Mang Boru?
4: Ragamu Siregar.
0: Bukan Tanjung Mang Boru.
4: Tanjung Katung.
0: Iya betul.
4: Kalau begitu Mang Boru, bentar lagu Sakaratul Maut lah.
0: Sakaratul Maut Mang Boru?
4: Iya.
0: Dari siapa itu, Mang Boru?
4: Dari official.
0: Sakaratul Maut. Sebentar ya, Mang Boru, kita lihat dulu. Dari siapa tadi, Mang Boru?
4: Guntur official.
0: Guntur official. Oke, ini ada lagunya, Mang Boru. Salam-salamnya untuk siapa ini?
4: Salam-salamnya buat yang udah duluan lah dan sama Bersibur Tanjung karena ini dari Jumat.
0: Iya, ya Mang Boru.
4: Hari apa ini?
0: Hari Kamis, Mang Boru, besok Jumat.
4: Selamat buat semua lah yang ada yang lagi dengar.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke nih, waduh banyak ini ya. Kita kembali angkat ya. Halo, request pagi bersama Raw FM. Halo. Aduh, jaringan atau apa ini ya. Oke, kita angkat dari telepon biasa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
5: Pagi, Darukes.
0: Pagi, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bang Sarul. Ini dengan Ica ya?
0: Iya betul sekali bang.
5: Gimana kabar?
0: Kabar sehat bang, alhamdulillah ini. Abangnya gimana kabarnya nih bang?
5: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Boleh kasih lagu apa nih bang pagi hari ini?
5: Lagunya dari ini, Justin Bieber.
0: Justin Bieber yang judulnya?
5: Just the way you are.
0: Boleh diulang bang?
5: Just the way you are.
0: The way you are.
5: You are.
0: Oke bang, salam-salamnya untuk siapa ini?
5: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah. Buat Ica, selamat tugas.
0: Oke, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke nih, tadi buat Mama Hikmah boleh di calling-calling kembali. Atau mungkin nanti di segmen kedua ya. Oke, sudah menghubungi kembali, kita angkat dulu. Halo, request pagi bersama Rao FM.
6: Assalamualaikum, request time bersama Rao FM.
0: Waalaikumsalam, Mama. Aduh, jaringan tadi ya mungkin. Gak bisa.
6: Ada tamu tadi, makanya dimatikan cepat.
0: Oh, ala, kirain jaringan, Mama.
6: Bukan.
0: Oh iya. Oke, Mama, mau request lagu apa ini?
6: Lagu Kuasamu dari BCL.
0: Kuasamu dari BCL. Bentar. Oke, Mama, ini ada lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
6: Salamnya buat kita berdua aja ya.
0: Oke deh, Mama.
6: Oke, makasih ya.
0: Oke, Ika. Sama-sama, Mama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 렉니. 루, 과자 주가 하비스. 에, 랑가는 온탄 주가 이거든 하비스. 세리우스니, 스모아 자리 사또. 아, 스파! 플리즈, 장난 sekarang.
2: 니, 파케 심파티 아자.
1: 하, 심파티?
2: 이야, 파케 심파티. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: 105
1: FM.
2: This is the greatest.
3: So, this my face? Who is that?
0: Throw this is.
4: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Oke rekan-rekan, kita sambung lagi untuk membacakan requestan dari via chat WhatsApp. Ini sudah banyak yang bergabung ya. Ini yang perdana dari Kak Ade, katanya mau request lagu Great Expectation dari Sienna. Waduh, emang ini lagi tren ya akhir-akhir ini di TikTok. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya Kak. Oke, selanjutnya ini masih ada yang bergabung dari via chat WhatsApp dari Bang Cepis di Panyanggar. Katanya pengen request lagu Jambu, Janji Busuk. Aduh, ini dari Mata Ben. Salam-salamnya buat Bayo Juntak, Bapak Bayo Juntak di Batuna 2, Mr. Kumbang di Pudun Jaya, Bang Toib di Pijor Koling, Udah Sah dan Lubis di Bin 7, dan semua yang lagi dengerin Raw FM. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
5: Pagi menjelang siang, Kak. Ya, belum diputar lagu apa, Bang?
4: Lagu apa tadi tuh, Bang?
5: Justin Bieber. Justin Bieber.
4: Aduh, iya ini Bang, lupa, Bang. Oke.
5: Ganti aja lah.
4: Oke.
5: Boleh diganti.
4: Iya, boleh Bang, boleh. Aduh, maaf ya Bang, kelupaan tadi. Mau lagu apa nih, Bang?
5: Overprotective. Okay. Dari Elis.
4: Dari apa, Bang?
5: Alice tulisannya. Alice tulisannya Elis.
4: Elis.
5: Overprotective.
4: Lagu kok ini ya. Oke, Bang, ada ini Bang lagunya. Salam-salamnya untuk siapa nih, Bang?
5: Itu aja lah. Yo, makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oke, kelupaan tadi ya rekan Rao. Oke, kita angkat dulu ini. Halo, request pagi bersama Rao FM.
6: Halo.
4: Halo, kembali Bang David. Mau request lagu apa nih Bang?
6: Ada dari Rosa.
4: Ada, kita lihat dulu. Mau judul yang mana nih Bang?
6: Judulnya.
4: Apa Bang?
6: Terlalu cinta.
4: Terlalu cinta. Sebentar.
6: Ada.
4: Terlalu cinta. Oke, ada nih Bang. Salam-salamnya untuk siapa ini?
6: Kirim salam buat semuanya lah yang baru naik dan sebelum naik lagi ya.
4: Oke, Bang.
6: Oke, terima kasih.
4: Sama-sama, ditunggu lagunya. Oke, ini kita angkat dulu dari via telepon. Aduh, udah terputus ini dari Kak Maria, boleh di calling-calling kembali ya. Oke, kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ini masih ada dari Mama Rani, ini katanya pengen request lagu Salah Apa dari Ipang. Salam-salamnya buat yang buat pendengar setia Raw aja. Oke, nanti kita putarkan ya. Kini kita angkat dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini dengan Ica, Mama.
7: Ica-nya.
4: Iya, betul. Suaranya mirip ya, Mama. Aduh. Gimana kabarnya hari ini, Mama?
7: Alhamdulillah sehat, Nak.
4: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa nih, Mama?
7: Tenda Biru dari Desirat Nasari.
4: Tenda Biru. Oke, ini ada lagunya Mama. Salam-salamnya untuk siapa
7: buat
4: ini?
7: Naisha, buat Nak Tata, buat Laila, buat Pak Bayo Junta.
4: Oke. Okay.
7: Buat Nak Noha. Buat Mama Ika, Mama Rizky dua-duanya, semua yang lagi dengar Raw FM aja lah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, rekan Raw, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Tapi UBG-BG, ket marpa gas maburta. Betul deh, kele.
1: Ima da eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason eda.
2: Ulang lu pada eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
2: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08162-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

pasaran. Pada September 2026, distribusi ditargetkan mencapai 3 juta liter, meningkatkan dari sekitar 2,8 juta liter pada Agustus. Bulog mengimbau masyarakat membeli minyak kita di gerai yang memasang logo Bulog agar mendapatkan harga yang sesuai head pemerintah, yakni Rp15.700 per liter. Bulog juga terus mengawasi kualitas produk untuk memastikan keamanan dan standar mutu minyak kita yang beredar. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raul semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my station. Who is that?
0: Rau. This is.
3: Rekan Rau, apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong? Nah, simak penjelasannya ya. Air rebusan kunyit bisa dikonsumsi secara rutin karena memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Namun, apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong? Ternyata, minum air kunyit saat perut kosong diperbolehkan dan justru akan mendatangkan manfaat untuk tubuh.

ketujuh, meningkatkan fungsi organ hati. Dan yang kedelapan, menurunkan risiko kanker. Rebusan air kunyit umumnya aman dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar. Meskipun begitu, terdapat beberapa efek samping minum air kunyit setiap hari yang perlu diwaspadai, seperti diare, sakit kepala, mual, dan ruam. Selain itu, efek samping lain juga bisa dialami ketika Anda memiliki penyakit tertentu atau sedang minum obat dari dokter. Untuk itu, konsultasi secara medis diperlukan sehingga Anda bisa tahu apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sun wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim syai."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha anil fahsha

0: terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang dibenci Bani Adam. Dia benci kematian, padahal kematian lebih baik bagi seorang mukmin daripada sedikit. Padahal sedikitnya harta akan menyebabkan hisabnya semakin sedikit. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sian dia doho kele, songon
1: le, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doma lagi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makelek gwarna?
1: Tangion dakele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu.

0: apa ya? Password Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu.

0: Sinipua.
1: This is my life, this is my station.
2: Eda! Oh, Eda! Tapi UBG-BG, get marbagas maburta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nagit berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Ahas aja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: Huh? Nggak like nih. Kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih? Semua jadi satu? Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak. Ya, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rau, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 5.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang nostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 FM, karena setelah ini yang siap menemani siang Anda.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Di siang hari yang cukup cerah di luar sana, lihat ya. Cukup cerah sekali dan panas pastinya. Dan seperti biasa di formasi pukul 14.05 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kita masuk ke program Kita Butuh Sidimpuan, Kita Butuh Raw FM, Kita Bo Kita Bo, Kita Bo Kita Bo, Adopi Adopun, request lagu Batak dan juga Tapsel pastinya ya. Masih dengan nomor yang sama tentunya ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat atau WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Kita sapa dan angkat dulu dari via telepon, ini sudah ada, kita sapa dulu. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
1: Kita Butuh Mangaligi Silia.
0: Kita Bo Kita Bo, Bang Borkat, dia kabar Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panas sekali Bang ya, betul.

0: Alhamdulillah, kita selalu
1: fan-fan aja, alhamdulillah.
0: Biar penarinya
1: betul sekali Mama ya. Ini mau request lagu apa ini, Mah? Batak Tapsel?
0: Masopak Dakan Yang Basang.
1: Masopak Dakan Yang Basang. Dari Mas Itoh Nasution atau dari Ovi ini, Mah?
0: Iya.
1: Yang dari mana ini, Mah? Oke,
2: ada lihat.
1: Ada Mah lagunya ada. Mau salam-salam lagi Mah lagunya?
0: Salamnya sekedar buat Lia, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Jangan lupa banyak minum. Buat Mama Ika, okay. Mama Berlubis,
1: okay.
0: Buat Mama Rizky Detul, Mama Ayu, buat Mama Habi, buat Marina, buat Ayah Jafran, buat Syahrul. Dan semua lang, dengar aja lah ya.
1: Oke, Mamaku, siap.
0: Makasih, Lira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mamaku. Ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon lagi ya. Kita sapa lagi. Kita apa, Bang Ricardo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kirain lupa ya.
3: Kita hadapi telepon. Enggak ada
1: kesalahan gue
3: udah di show.
1: Iya, betul ya. Bang Ricardo hari ini
3: Borosuti udah cantik.
1: Waduh, jangan lupa ya sama Borosuti ya.
3: Ibu-ibu yang bilang gitu.
1: Iya sih. Ini mau request lagu apa nih, Bang?
3: Sasadaho.
1: Dari siapa ini? Dari Suryanto Siregar, ada dari Dorman Manik. Ini mau yang mana nih, Bang?
3: Sama gitu lagunya.
1: Iya sih, sama ya. Cuman pembawaannya yang beda.
3: Tetap sada-sada si Lia ya.
1: Oh. Lia pilihkan dari Dorman Manik ya, Bang ya.
3: Oke.
1: Mau salam-salam lagi?
3: Salam-salamnya buat Mama Ika, Marina, di suaranya. Dan spesial buat Borosut yang cantik.
1: Iya dong. Siap. Hadapi-hadapun, aduh. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, ketemu tuh si Rimpuan.
4: Halo, ketemu si Rimpuan.
1: Ketemu, Bang Boru. Bang Boru, hari ini kabarnya gimana?
4: Kabarnya biasa-biasa saja, baik-baik
1: sehat. Sehat. Alhamdulillah. Mau request lagu Batak atau Tapsel ini, Bang Bro?
4: Lagu Batak.
1: Batak boleh, yang mana ini?
4: Oh, Pasar Sambu.
1: Pasar Sambu, sebentar ya. Pasar Sambu, yang dari siapa ini, Bang Bro?
4: Kalau enggak salah, Gado.
1: Bentar, Bang Bro ya. Sambu. Pasar Sambu. Oke, ada dari Argana, Bang Buru.
4: Argana
1: Trio, oke. Mau salam-salam lagi lagunya, Bang
4: Buru? Satu lagi.
1: Boleh.
4: Satu lagi. Oh, Pasar Kandis Kilo 81. Lagu Batak.
1: Pasar Kandis. Bentar, Bang Buru ya. Kilometer 81 ya. Oke. Pasar Minggu, Bang Buru ya, dari Kandis kilometer 81. Oke, Bang Buru.
4: Berdua aja lapor men.
1: Oke deh, siap. Ditunggu lagunya, Bang Buru. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut dari via chat WhatsApp lagi ya. Kita sapa lagi. Ini sebelum lanjut ke lagu ya, kita sapa lagi dari via chat WhatsApp dulu. Ada dari siapa nih ya? Assalamualaikum, kita butuh si Dimpuan dari Uma Agus Pakaran ya. Mau request lagu Bulung Si Mangerata. Oke, siap Mamaku, ditunggu lagunya ya. Dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Bang Iwan Plaster di Kampung Salak. Mau request lagu di Dear Cup He versi rock ya, dari Daka Huta Galung. Titip salam untuk Uda Nas di Kerongkongan, Panik Keramik, Nasru Saraf tercepat katanya. Semangat kerjanya, terima kasih Hika. Oke, Bang, siap ditunggu lagunya ya. Dari via telepon kita sapa lagi. Halo, ketemu tuh Sidimpuan.
2: Ketemu tuh Rao M.
1: Ada P. Ada dari Bang Lubis ini ya?
2: Iya.
1: Oke, Bangku. Kabarnya gimana hari ini?
2: Alhamdulillah, haredang.
1: Haredang, alhamdulillah. Ini mau request lagu apa nih, Bang?
2: Lagu Tapsel lah.
1: Tapsel boleh, yang mana ini?
2: Cintamu Cintaku.
1: Cintamu Cintaku, dari siapa nih, Bang?
2: Buat guru-guru Rau FM aja lah semua.
1: Oke, Bang, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini Lia Bang ya, tadi dibilang. Tata ya. Oke, Bang, siap ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp ini. Ini katanya mau request lagu Kenangan Nasotar Lupa Hon dari Syarifah Nasution ya. Dikirim salam buat Batu Bakar katanya. Siapa tuh? Emang ada ya namanya Batu Bakar ya? Oke, udah siap buat kamu, ditunggu lagunya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat di lagu Batak dan juga Tapsel pastinya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM Your Lifestyle.